0: 6621，听生活，听精彩，听香港电台普通话台
1: AM 六二一，香港电台普通话台，
0: 播出生活精彩。
1: 建设更美好的社区，有赖大家出一分力。你的干劲可以化解不便，你的援手可以减轻重担，你的关怀可以慰藉心灵。关爱队汇聚不同背景与年龄的义工，联系社区有需要的人士。大家需要帮忙时，可以联络关爱队，也可以加入关爱队义工行列，一起拼出更好的社区。以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
2: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Hello Jakarta,
4: Hello Hong Kong, bersama saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
3: Bersama saya Sam di RTHK Studio Bawah Tanah di Hong Kong.
4: Kita
3: selamat pagi.
4: Kan kita dari episode minggu lalu tuh kita tebak-tebakan ya, kira-kira minggu depan Sam pakai studio yang mana gitu ya. Ternyata sudah terjawab gitu. Tapi gak apa-apa, itu artinya adalah kreativitas ya Sam ya, walaupun
3: iya,
4: apapun yang terjadi.
3: Kita masih karena studionya mungkin juga akan dijadikan permanen.
4: Oh.
3: Tapi harus saya minta direnovasi, ya enggak?
4: Oh gitu. Iya, nanti kalau udah permanen nanti kita kunjungi lagi ya, seperti apa sih si studio okay. Kontainer itu. Oke, okay. Sam, ada cerita apa di Hong Kong?
3: Ya cerita apa ya? Hari ini kan tanggal 10 Mei ya, 10 Mei. Jadi hari ini kita merayakan Hari Ibu di Hong Kong. Wow. Ya, Mother's Day.
4: Selamat Hari Ibu untuk para perempuan-perempuan hebat yang ada di Hong Kong.
3: Iya, ini Hari Ibu, anaknya di Indonesia harus telepon pada ibu-ibunya di Hong Kong.
4: Ya. Iya, karena mbak-mbaknya yang ibu-ibu juga merayakan Hari Ibu di sana, bukan yang bulan Desember di Indonesia ya, kan lagi di Hong Kong. Iya,
3: sama nggak sih di Indonesia sama di sini?
4: Kalau di Indonesia kemarin kita memperingati Hari Kartini, bulan perempuan di bulan April, tanggal 21 April. Kalau untuk Hari Ibunya itu di bulan Desember, tanggal 22 Desember.
3: Oh, oke. Okay.
4: Berbeda tiap negara ya.
3: Berbeda ya. Oke.
4: Kalau di Hong Kong itu Hari Ibunya itu merayakan apa sih Sam? Kalau di Indonesia itu kan Hari Ibunya sebetulnya memperingati perjuangan perempuan-perempuan di masa penjajahan Belanda ketika mereka sudah mulai berorganisasi. Kalau di Hong Kong seperti apa?
3: Di Hong Kong ini kebanyakan mumpul-mumpulnya mau saudara-saudara, anak-anak, ya enggak? Mm-hmm. Ya enggak? Adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan kepada ibu Anda betapa berartinya beliau bagi Anda. Dan di kota seperti Hong Kong yang memadukan antara tradisi dan kemewahan modern, tidak pernah ada kekurangan cara untuk merayakannya, ya. Apakah ibu Anda suka makan enak, berjalan-jalan di tempat indah, atau yang sedikit dimanjakan, selalu ada sesuatu yang keistimewaan untuk setiap ibu.
4: Kalau Sam sendiri kasih apa ke Ibu Agnes di Hari Ibu ini?
3: saya mewakilkan anak saya bikin kasih bunga atau makan.
4: Oh, sweet ya.
3: Menjamu kita ke makan mana misalnya restoran. Restoran dining lah istilahnya gitu.
4: Yang fancy-fancy ya.
3: Iya. Di sini sih banyak kan makan siang khas Kanton dengan pemandangan pelabuhan dan menyelenggarakan pesta teh afternoon tea ya. Mm-hmm.

0: memesan sesi foto profesional, mendaki gunung bersama, ya bisa juga menikmati. Tapi mama udah
1: iya, ya, kayaknya menurut tua, saya nggak usah lah ya, lebih baik ini aja, fine dining aja kalau kata saya
0: ya,
1: sih.
0: Fine dining ya, atau afternoon tea is a very nice.
1: Iya, itu juga also nice ya. Atau dikasih kadonya aja langsung atau transferannya ya.
0: Ada Ibu Day, Father Day, ya.
1: Aduh, iya, hari suami ya. Juga ada sekarang, banyak ya peringatannya. Tapi Sam sendiri, untuk Ibu Sam sendiri masih ada?
0: Ibu dan ayah saya sudah almarhum, jadi.
1: Okay. Jadi memperingati untuk mewakili anaknya aja untuk memperingati Hari Ibu ke istrinya Sam ya. Wah, kebayang deh. Abis ini langsung makan-makan, seru banget sampai malam, belanja-belanja.
0: Ya, lewat terus.
1: Lewat.
0: Satu hari udah lewat.
1: Iya. Atau Sam, kalau menurut saya bisa juga Sam membelikan tiket wisata
0: ke Indonesia.
1: Ke Indonesia. Dan kalau semacam honeymoon itu kan, biasanya kalau honeymoon ke tempat yang sepi gitu ya. Boleh juga untuk Sam mencoba ke Nusa Tenggara Timur. Ada satu kecamatan di sana, ada satu tempat di sana namanya Nagekeo, dan di sana itu ada banyak pantai-pantai yang indah, kemudian ada gunung yang tinggi yang sangat cantik. Dan kita langsung aja, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan juga Pendidikan dari Nagekeo, Bapak Tarsisius Jogo. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.

0: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, kalau berkunjung ke Labuan Bajo atau ke Flores, boleh melipir dulu ke Nagekeo. Di sana juga ada pantai, kemudian ada kebudayaan yang tidak kalah menarik. Dan kalau mau berkenalan dengan Nagekeo, saya sudah bersama dengan Bapak Tarsisius Jogo. Dan Bapak Tarsisius Jogo ini merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nagekeo. Langsung saya sapa, Bapak Tarsisius, apa kabar?
2: Baik selalu. Baik,
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Di sana katanya
2: amin, sehat-sehat.
1: Sedang cerah ya Pak ya, cuacanya ya.
2: Betul, sudah sedang cerah cuacanya.
1: Kalau
2: Baik,
1: lagi
2: baik, baik.
1: Cerah seperti ini memang enaknya jalan-jalan menikmati keindahan alam di sana ya Pak.
2: Benar sekali. Menikmati alam yang di pantai, di gunung juga dalam suasana yang sangat bagus.
1: Oke, Pak Tarsisius, saya mau dijelasin dong Pak, ini teman-teman kan ada yang mungkin belum pernah ke NTT, belum pernah ke Flores atau Labuan Bajo juga. Kalau dari sana atau dari ND, sebenarnya Nagekeo itu ada di mana sih Pak letaknya dan ada apa saja di sana?
2: Untuk Kabupaten Nagekeo, kami itu sebenarnya di tengah-tengah Pulau Flores. Jadi kami berdekatan dengan ND, dengan Ngada, lalu kami di tengah-tengahnya.
1: Di tengah-tengahnya ya.
2: Kami juga Kabupaten Baru pemekaran di tahun 2006 yang lalu, 2006-2007. Nah, keadaan kami sebenarnya, alam kami di Nagekeo itu sebenarnya kami ada, kalau untuk pantainya, kita ada pantai utara dan pantai selatan. Di pantai utara dan pantai selatan ini kita memiliki bentangan pantai yang cukup luas dan bagus, menarik. Kalau di pantai utara itu kita memiliki pantai beberapa objek wisata. Di tempat-tempat di pantai utara itu ada di Kota Jogo, di Pulau Kinde, di Marapokot, lalu di Nangadaro dan sebagainya. Sedangkan di pantai selatan juga kita ada beberapa pantai yang juga cukup indah, yaitu di wilayah-wilayah selatan yang terdiri di 3 kecamatan. Itu juga alamnya bagus-bagus.
1: Dan sama halnya seperti di Hong Kong yang punya pantai tapi juga punya gunung di sana ya Pak ya. Gunungnya tuh
2: Betul
1: menjulang
2: sekali.
1: tinggi, bagus banget. Jadi saya ingat kalau waktu zaman SD kan suka gambar gunung tuh. Gunungnya tuh bentuknya segitiga
2: Betul.
1: yang sempurna dan tinggi. Itu saya
2: Benar.
1: belum pernah ke sana, cuma lihat gambarnya aja. Itu kayak gitu ya Pak ya.
2: Betul. Betul. Kita ada gunung yang namanya Gunung Abu Lobo. Di Kecamatan Boowai itu namanya Gunung Abu Lobo yang ada di wilayah Kabupaten Nagekeo.
1: Itu bisa untuk trekking, hiking?
2: Bisa jadi, bisa sekali, bisa. Banyak juga ada yang trekking mendaki gunung juga yang di puncak Abu Lobo tuh sering dilakukan.
1: Oh, sering dilakukan ya. Dan fasilitasnya juga sebetulnya cukup aman dan memadai gitu ya. Kalau yang suka trekking-trekking
2: Aman.
1: boleh juga ya.
2: Aman. Sering-sering selalu ada. Bahkan ada yang turis dari mancanegara juga ada yang kunjung juga ke tempat itu.
1: Pak Tarsisius, kalau ke sana juga ada festival juga ya yang menarik untuk dikunjungi itu adanya di tahun ini belum kelewatan kan, Pak?
2: Ya, rencana kita untuk di Nagekeo ini kita ada rencana festival Onebe. Itu terjadi direncanakan sekitar bulan November ataupun Desember awal. Bersamaan dengan hari ulang tahun Nagekeo. Itu selalu kita lakukan dan tahun ini sudah direncanakan menjadi tahun yang keempat. Kan sudah 3 kali.

0: di 3 tahun berturut-turut dilaksanakan. Ini menjadi event daerah yang sudah dilaksanakan setiap tahun. Namanya Festival Onebe.
1: Onebe.
0: Ya.
1: Jadi di sana tuh ada apa Pak yang menarik dari Onebe ini festivalnya?
0: Untuk festival ini, ada berapa agenda, ada berapa kegiatan yang dilakukan dalam kaitan dengan lomba untuk anak-anak sekolah, termasuk untuk sanggar, yang kaitan juga dengan apa namanya pameran-pameran budaya-budaya lokal. Lalu ada yang menarik sekali, tahun terakhir di tahun 2025 kemarin ini lakukan juga yang namanya tinju tradisional, ataupun di sini disebut dengan etu, itu
1: Oh,
0: dilakukan. Tinju tradisional
1: tinju
0: itu
1: tradisional.
0: hanya ya semacam ada festival saja, tapi bukan kegiatan tinju yang sebenarnya, tetapi itu hanya untuk meramaiakan kegiatan festival Onebe tadi.
1: Oh, oke. Seru banget ya. Dan
0: Seru.
1: Pak, kalau berkunjung ke Nagekeo itu, kemarin saya sempat ketemu sama Pak Tarsisius langsung nih. Pak Tarsisius
0: Betul.
1: itu punya tas yang menarik ya, Nagekeo ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, itu kalau ke sana jangan lupa untuk beli tas Nagekeo ya, dan itu ternyata ada ceritanya sendiri ya, Pak Tarsisius ya, boleh diceritain
0: Betul.
1: nggak?
0: Betul. Memang kalau tas yang kemarin yang saya kenakan itu namanya Bereko, ataupun yang di sini disebut yang dengan bahasanya adalah Gapa untuk di bahasa pesisir. Nah, ini kita gunakan untuk yang kaum pria atau bapak-bapak ketika ada hajatan-hajatan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan budaya, adat dan sebagainya, selalu mereka gunakan yang namanya Bereko ataupun yang namanya Gapa ini. Ini ciri khas untuk kami orang Nagekeo, ketika dalam urusan-urusan adat itu selalu menggunakan atau mengenakan yang namanya gaba ataupun beweko ini. Itu khusus untuk bapak-bapak. Di dalamnya itu bisa isi untuk yang namanya, bisa untuk yang bapak-bapak biasanya untuk taruh rokok dan sebagainya, karena itu bisa digunakan. Dan itu simpel sekali untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan ritual adat, semuanya disimpan di dalam B ataupun yang namanya gaba tadi. Seperti yang saya bawa waktu itu di Jakarta yang saya gunakan.
1: Oke, ini kebetulan lagi nggak ada di sekitar Bapak ya. Jadi kalau
0: Betul.
1: penasaran bisa di googling sendiri ya.
0: Ini dia.
1: Oh, itu ada barangnya. Oke.
0: Ini ada
1: Oh,
0: warnanya.
1: ya. Jadi nggak terlalu besar ya. Ada
0: Iya, nggak
1: atasnya
0: terlalu
1: gitu
0: besar.
1: ya. Kalau
0: Betul.
1: perempuan, kalau saya boleh pakai nggak, Pak?
0: Kalau untuk perempuan, beda lagi. Perempuan itu ada yang namanya bola oka. Ini bukan bahasa kami lokal itu. Itu untuk yang perempuan ataupun ibu-ibu itu, ketika mereka dalam keadaan urusan-urusan adat, juga menggunakan yang namanya bola oka ini. Kalau nenek moyang dulu itu mereka gunakan untuk taruh sirih pinang dan sebagainya. Artinya semua ditaruh di situ, ditaruh di bola oka tadi. Ketika untuk kepentingan-kepentingan mereka untuk katakanlah yang waktu itu untuk taruh yang namanya sirih pinang untuk makanan yang berhubungan dengan untuk kaum ibu-ibu. Ketika mereka dalam usia-usia dewasa itu mereka selalu makan sirih pinang. Itu menjadi budaya ataupun adat yang kami yang terjadi di etnis Nagekeo ini.
1: Sekarang
0: Dan itu beda.
1: masih berlangsung untuk kebiasaan makan sirih pinang itu?
0: Masih ada, tapi sudah sedikit berubah karena
1: Mm-mm.
0: sekarang sudah eranya anak-anak muda, sekarang sudah tidak terlalu ada minat. Tetapi kalau orang-orang yang umurnya, artinya yang kaum-kaum ibu yang sudah tua, pasti mereka masih makan sirih pinang juga.
1: Oh iya, kalau milenial sama Gen Z nggak tertarik ya, Pak ya?
0: Sudah pasti berubah, sudah pasti berkurang, berkurang. Ya.
1: Padahal banyak manfaatnya ya.
0: Benar sekali manfaatnya, banyak sekali.
1: Oke, kita sudah membicarakan souvenir kalau kita berkunjung ke Nagekeo. Kalau makanannya apa, Pak?
0: Kita makanan adat kita, memang kalau untuk makan khasnya kita apa namanya sama, artinya makan nasi termasuk jagung dan sebagainya. Memang kalau khasnya kita itu ada yang namanya semacam pak umamu ataupun yang namanya bubur, itu agak bubur itu dibuat di apa namanya oleh mama-mama dan sebagainya, mereka apa namanya kebuat itu yang namanya bubur, ataupun di beberapa wilayah ada yang namanya nasi bambu.
1: Nasi bambu.
0: Nasi bambu itu yang pada saat ada hajatan-hajatan tertentu, katakan pada saat tadi yang ada tinju tradisional dan sebagainya, ada beberapa tempat juga

0: gunakan ataupun ada ketika mereka habis panen di beberapa tempat itu mereka bikin yang namanya nasi bambu. Dibuat dari apa namanya beras tadi itu diisi di bambu, setelah itu baru dimasak lalu dibakar dan sebagainya. Nah, makannya cukup enak, sangat enak.
1: Oh, tapi jadinya kayak nasi biasa, tapi dengan apa ya, teksturnya mungkin sama, tapi ada
0: Betul.
1: aromanya gitu kali Pak ya, yang berbeda ya.
0: Betul. Yang berbeda
1: Oh.
0: aromanya karena apa namanya masaknya dari bambu yang langsung bambu yang setelah dipotong lalu dibersihkan, setelah itu baru dimasukkan berasnya dengan air secukupnya, setelah itu baru dibakar, dipanggang.
1: Oke.
0: Jadi makannya sangat enak.
1: Temennya biasanya ikan ya, Pak?
0: Betul. Kalau memang kalau untuk tradisional kita, ketika dalam urusan yang adat, permisi, itu memang ada juga ikan, tapi makanan lokal itu kebetulan kami orang Kristen pasti lebih banyak itu daging babi dan juga ada beberapa daging domba yang untuk di wilayah utara ini.
1: Oke, semakin penasaran sama Nagekeo, langsung aja deh ya Pak ya, kalau yang tertarik untuk datang atau mau melihat langsung
0: Siap.
1: pantainya yang indah dan juga gunungnya yang cantik dan menjulang. Dan terakhir Pak, mungkin ada ajakan Pak untuk para pendengar kita untuk berkunjung ke Nagekeo atau berkenalan dengan kebudayaan yang ada di Nagekeo.
0: Terima kasih. Kami sangat berterima kasih ketika ada yang berminat, yang ingin datang ke Nagekeo. Karena memang kami di Nagekeo boleh dibilang sangat lengkap. Yaitu kaitan dengan wisata bahari yang wilayah pesisir ada di utara dan selatan. Pantainya masih sangat indah. Gunung juga itu yang gunung yang cukup tinggi tadi itu ada di Gunung Abu Lobo. Lalu alamnya masih sangat asri. Juga ada beberapa lagi yang di beberapa tempat kami itu ada yang hasil-hasil perkebunan kami yang cukup bagus. Contoh ketika ada musim-musim yang kaitan dengan salak, ada musim mangga, pada saatnya nanti ada musim yang apa namanya duren, itu juga kita punya. Dan itu khas sekali ada di wilayah Nagekeo. Di beberapa tempat itu produksinya sangat mencukupi.
1: Wah.
0: Kami ajak Bapak Mama sekalian yang berminat datang ke Nagekeo, tidak sulit untuk menjangkau Nagekeo.
1: Oke, penasaran nih saya kalau berbicara
0: Iya.
1: mengenai durian Nagekeo ya.
0: Betul. Sangat
1: Oke,
0: khas durian.
1: sangat khas ya. Wah.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Pak Tarsisius atas informasinya ya. Semoga ini kan didengarnya juga sampai ke bukan hanya yang di Jakarta tapi juga di Hong Kong ya. Mungkin ada juga
0: Terima
1: yang
0: kasih.
1: para PMI-PMI yang mau memperkenalkan kepada masyarakat yang ada di Hong Kong sana mengenai Nagekeo ya. Jadi kalau udah nyampe di Labuan Bajo bisa juga jangan sampai ketinggalan juga nih mampir ke Nagekeo gitu. Terima kasih Pak Tarsisius, salam sehat.
0: Terima
1: Semoga
0: kasih,
1: nanti
0: sehat
1: kita
0: selalu.
1: bisa
0: Terima kasih.
1: ketemu lagi. Bye bye Pak, terima
0: Oke,
1: kasih.
0: bye-bye. Terima kasih.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
3: Halo Jakarta.
1: Halo Hong Kong. Gimana tertarik nggak untuk berwisata ke Nusa Tenggara? Tapi Sam, saya juga lupa nih. Saya mau ngasih tahu juga ada kabar membanggakan juga nih. Masih terkait dengan wisata-wisata. Kan siapa tahu Sam masih mau memilih-milih nih untuk tahun depan hadiah untuk Hari Ibu atau Hari Valentine atau Hari Istri atau hari apalah itu ya. Sam bisa belikan wisata atau tempat voucher menginap nih, karena dua hotel asal Indonesia masuk ke dalam daftar hotel dan resort terbaik di Asia tahun 2026. Jadi ngalahin Hong Kong ya.
3: Inggrisnya apa? The best hotel in Asia?
1: Iya, menurut The Gold List 2026, dan ini dirangkum dari media gaya hidup Condé Nast Traveler. Dan ini hotelnya menawarkan fasilitas yang lengkap, tapi juga pengalaman menginap yang berkesan, berkualitas, serta lokasi yang ikonis. Yang pertama ada Banyan Tri, yang ada di mana nih? Bali.
3: Bali.
1: Iya, jadi resort ini dikenal dengan konsep tanpa tanpa dinding dan tanpa pintu. Jadi ngablak gitu ya. Jadi akomodasi terbuka tanpa dinding yang menyatu dengan alam. Setiap villa menghadap lembah hijau dan 7 puncak gunung di Bali. Keren banget nih. Yang suka menyatu dengan alam. Iya juga ya.
3: Alam itu ya.
1: Wah, kayaknya kurang cocok, berarti saya salah. Kurang cocok untuk honeymoon kalau gitu kayaknya ya. Yang kedua.
3: Bento besok pagi.
1: Iya. Kurang privasi. Yang kedua ada Cempedak Island. Ini ada di Pulau Cempedak. Namanya Cempedak Island Resort di Kepulauan Riau. Di sana villa-villanya dibangun dari bambu dengan desain ramah lingkungan yang menyatu dengan hutan tropis. Di sana bisa snorkeling, paddle, boarding, yoga di tepi laut dan spa. Jadi memang kayaknya nih yang dianggap yang terbaik-terbaik itu justru yang menyatu dengan alam tanpa batas gitu, Sam. Yang digigit-gigit nyamuk itu ternyata malah terpilih sebagai yang terbaik loh, Sam.
3: Wow, sounds very nice ya, Cempedak Island.
1: Iya, Cempedak Island. Bali, Banyan Tree.
3: Bali, Banyan Tree. Wow, it sounds very good ya. Yeah.
1: Iya. Keren ya kalau hotel-hotel Indonesia ini sudah diakui dan enggak hanya mengalahkan di Asia Tenggara tapi se-Asia di tahun 2026.
3: Very good.
1: Iya, kita ke Hong Kong lagi. Masih ada cerita apa?
3: Hong Kong, yeah, Happy Wednesday, Happy French Day. Ya. Yeah. Jadi Hong Kong Jockey Club bermitra dengan French May Art Festival. Dan French Gourmet Food, Wine and Food Festival menghadirkan yang terbaik dari seni budaya dan gastronomik Prancis ke dalam perayaan khas pertengahan pekan. Happy French Wednesday di Pacific Club Race Course Happy Valley. Ya, orang Prancis terkenal sebagai pencinta kuliner sejati. Jadi satu hari saja tidaklah cukup. Kami memperpanjang semangat, joy the beer, kegembiraan hidup maksudnya, menjadi rangkaian acara Happy French Wednesday selama sebulan.
1: Lama banget ya.
3: Dimulai pada bulan Mei, bergabunglah dengan kami pada malam-malam terpilih ini untuk memberikan penghormatan kepada mode Prancis yang tak lekang oleh waktu dan penuh gaya hidup di February. Jadi 13 dan 27 Mei Modern Bardot dan 20 Mei Marinier Chic. Wah, ini sangat interesting ya.
1: Betul. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Prancis ya.
3: Tuh. Jadi ya French food ya nggak, Bordeaux ya, French wine ya. Jadi masing-masing tuh interesting juga ya.
1: Menarik
3: untuk makan malam.
1: Jadi si Hong Kong ini ya Sam ya, ternyata suka membawa Mesir ke Hong Kong gitu dan sekarang membawa Prancis ke Hong Kong dan ini satu bulan lamanya.
3: Iya. Wah, bisa menikmati French food.
1: Iya, puas banget. Cuma hati-hati ya kantongnya ya. Sebulan loh, kalau enak kan maunya bolak-balik ke situ terus ya. Lama banget. Oke, baik pendengar, kita akan kembali lagi di waktu dan hari yang sama. Tapi saya masih penasaran juga nih, kira-kira saya minggu depan studionya yang mana ya? Apakah masih di studio bawah tanah, di kontainer, atau sudah kembali ke studio yang biasa gitu? Akan menjadi kejutan. Makanya tetap terus saksikan Halo Jakarta, Halo Hong Kong untuk mengetahui kebenarannya seperti apa nanti statusnya. Oke, Sam, terima kasih.
3: Oke, sama-sama.
1: Bye-bye. Bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.